Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perkenalkan nama saya Afriyogi Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mengingatkan kembali berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Karena umur ialah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan, yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayuhannas khair, bagaimana karakter manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang artinya barang siapa yang diberikan oleh Allah panjang umurnya, maka dia akan mempergunakan baik amalnya. Ini adalah salah satu umur yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pergunakan umurnya untuk menuntut ilmu. Ia pergunakan umurnya untuk bertakwa.

0: Dan berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menegaskan atau mengatakan maksud dari panjang umur tersebut ialah iqribu illallah, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tahu bahwa kita ini adalah hambanya dan kita akan tentu kembali kepadanya. Teman pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadisnya. Fa ayyun nasus syarrun? Kata orang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang kedua. Apa kata Nabi menjawabnya? Qala man tala umuruhu wa sa'a 'amaluhu. Artinya, barang siapa yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wasa'a umuruh, maka dia akan berbuat laku buruk, keji dan mungkar, memakai usianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang tidak hak, dengan tidak benar. Itu adalah salah satu umur yang tidak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik teman pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat atau dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis dan pesan Nabi kepada kita selaku hambanya, yang sudah sepatutnya kita menuntut atau meniru kelakuan elok dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergunakan umur kita ini untuk berubudiyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yuqaribullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Cukup pada sekarang ini. Saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
4: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Apakah kamu

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Sabtu 9 Mei 2026 jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menanggapi isu yang menyebut guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Isu ini mencuat setelah terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan surat edaran tersebut ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran serta memberikan kepastian status dan kesejahteraan guru. Ia mengatakan pemerintah bersama Kementerian Pan-RB dan kementerian terkait telah menyiapkan langkah strategis pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan melalui pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru pada tahun 2026 dan seterusnya. Dengan mekanisme tersebut, guru non-ASN tetap memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memastikan tersedia jalur karir yang lebih jelas bagi tenaga pendidik. Informasi berikutnya teman Pro 2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan program Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 4 tahun mulai berjalan di beberapa daerah Indonesia. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja nasional maupun internasional. Muti menjelaskan program SMK 4 tahun menjadi bagian penguatan pendidikan vokasi nasional. Pemerintah ingin lulusan SMK memiliki kompetensi lebih sesuai kebutuhan industri global. Menurut Muti, program tersebut tidak membedakan sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh sekolah untuk berpartisipasi dalam penguatan pendidikan vokasi. Ia menambahkan kesempatan mengikuti program SMK 4 tahun diberikan secara luas sebagai bagian membangun partisipasi pendidikan nasional. Muti menjelaskan, program SMK 4 tahun memiliki dua skema pelaksanaan. Pertama, sekolah yang sejak awal dirancang menggunakan kurikulum pendidikan 4 tahunan. Informasi terakhir teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati merespon langkah Kemendikdasmen menghadirkan program Hari Belajar Guru. Kemendikdasmen menghadirkan program tersebut sebagai langkah strategis meningkatkan kompetensi pendidik langsung secara berkelanjutan. Politikus PKS ini mendorong program Hari Belajar Guru harus dirancang dengan prinsip utama tidak menambah beban kerja guru sehingga peningkatan kapasitas dapat berjalan selaras dengan tugas utama mereka di kelas. Ia menilai pendekatan pelatihan berbasis sekolah menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Melalui pembelajaran kolektif di lingkungan kerja, guru dapat saling berbagi praktik baik sekaligus meningkatkan kualitas pengajaran secara langsung. Kemudian, ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan kompetensi guru berbasis data di setiap daerah. Semua itu demi program Hari Belajar Guru yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak nyata. Demikian Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kuliner Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, dingin banget hari ini ya teman Pro 2 ya. Padang semalam hujan deras sampai malam dan kerasa banget di pagi ini dingin banget. Walaupun dingin-dingin tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Aku Obi akan nemenin kamu di pada pagi hari ini sampai jam 10 pagi ya. Pokoknya kalian harus tetap semangat di Sabtu hari ini, di hari Sabtu di di hari Jumat hari ini teman Pro 2 kayak weekend ya. Udah di di awal bulan Mei tahun 2026, hari kalian harus tetap ceria teman Pro 2 ya, harus tetap semangat walaupun dingin. Kalian bisa nyeruput kopi. Bisa nyeruput teh gitu yang anget-anget ya, beli pisang goreng, beli apapun yang anget-anget, goreng sendiri, tempe gitu. Mau pagi, mau siang, mau malam, kalian harus tetap semangat. Tapi pagi-pagi itu harus semangat ya teman Prodo ya, kalian harus tetap semangat, harus tetap happy gitu, karena aku yakin kalian pasti semangat banget untuk beraktivitas hari ini ya teman Prodo ya. Dan juga mungkin yang masih di kasur dengerin Prodo 2, bangun cuci muka, kalian harus olahraga.

Walaupun CFD baru ada pas weekend besok, tapi kalian teman berdua harus tetap olahraga ya. Olahraga kayak kecil-kecilan aja. Olahraga yang gerakin badan, leher, jalan-jalan di tempat, kayak gitu. Yang penting selagi masih bisa gerak, teman berdua gerak sana-sini lanjut aja. Nanti kalau kita udah gak gerak, nanti kaku badan kita, otot kita kaku teman berdua. Peredaran darah kita gak lancar. Jadi olahraga itu penting banget ya. Apalagi di pagi hari sambil menghirup udara. Dimana pagi itu karbon oksida itu masih banyak banget teman berdua, hirup sebanyak-banyaknya ya karbon dioksida. Aku doain semangat teman berdua sehat-sehat selalu, dan selamat pagi juga bagi kalian yang terus pantengin berdua di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi Air Digital. Jika kamu via smartphone, berarti kamu udah download di Play Store ya. Keren, keren, keren. Dan juga kalian juga bisa live streaming loh teman berdua di rri.co.id. Nanti di menu searching kamu pilih aja Pro 2. Bukan, pilih dulu RRI Padang, terus kamu pilih Pro 2, jangan yang lain. Pro 2 ini tempatnya semua info kece, semua musik asik dan vibe positif yang gak ada matinya teman Pro 2. Pokoknya tenang aja, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja ya. Buat yang nanti olahraga nih, ada rencana mau olahraga, bagus, aku apresiasi, keren. Nah, pasti kalian kan bawa makanan dan bawa minuman, atau kalian beli jajanan ya. Jangan lupa ya teman berdua, jajanannya dibuang ke tempat sampah ya. Kota Padang lagi gencar banget nih, mau raih Adipura. Jadi berkat partisipasi kontribusi dari kalian itu, semoga terwujud nih Kota Padang bisa raih Adipura setelah sekian lama kita nggak meraihnya teman Prado ya. Oke, jadi sampahnya dibuang ke tempat sampah. Oke, biar makin semangat lagi teman Prado, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini lagu dari The Aces, judulnya adalah As Attention. Check it out teman Prado, semangat yuk.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Padang langsung tancap gas nih teman Pro 2 buat memastikan harga kebutuhan pokok tetap aman dan enggak bikin masyarakat panik. Lewat rapat namanya itu HLM teman Pro 2. High Level Meeting. Wah, mantap banget ya, keren banget ya. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID yang digelar di kediaman resmi Wali Kota Padang Kamis 7 Mei 2026. Berbagai strategi disiapkan supaya kondisi pangan di Kota Padang tetap stabil sampai hari raya nanti ya teman Prodo ya. Fokus utamanya jelas, jangan sampai ada lonjakan harga yang bikin dompet warga makin menjerit nih. Kabar baik datang dari Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Iqbal Ramadi Payana. Ia menyebutkan kalau kondisi pangan di Kota Padang saat ini masih tergolong aman banget nih. Bahkan ada data terbaru, ada 12 komoditas pangan utama yang mengalami surplus. Jadi gak cuma itu, stok beras juga disebut cukup melimpah dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan nih teman Prodo. Artinya warga nggak perlu khawatir soal ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Adha.

Walaupun begitu, teman berdua, pemerintah tetap waspada terhadap beberapa komoditas yang rawan bikin harga naik turun nih, terutama cabai dan bawang. Dua bahan dapur ini memang terkenal sensitif karena daya tahannya nggak terlalu lama ya, teman berdua ya. Makanya pengawasan dilakukan lebih intensif supaya stok lebih tetap tersedia dan harga di pasar enggak tiba-tiba melonjak. Pemerintah juga terus memantau distribusi pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan. Buat menjaga situasi tetap kondusif nih teman berdua, TPID Kota Padang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menyiapkan 6 langkah strategis, salah satunya dengan memaksimalkan laporan harian dari 38 petugas lapangan yang tersebar di 19 kabupaten dan kota. Petugas ini nanti bertugas memantau kondisi pangan secara real time supaya pemerintah bisa cepat mengambil tindakan kalau ada tanda-tanda kelangkaan atau kenaikan harga di pasaran.

Selain pemantauan, Taman Produa, distribusi pangan juga jadi perhatian serius nih. Daerah yang mengalami surplus stok bakal membantu wilayah yang kekurang pasokan, khususnya untuk cabai dan bawang. Pemerintah juga mengoperasikan 5 unit mobil Toko Tani Indonesia Center atau TTIC yang bakal hadir di sejumlah titik strategis untuk menyediakan bahan pangan murah bagi masyarakat. Jadi warga bisa lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau ya. Gak berhenti sampai di situ, Taman Produa, pemerintah juga mempercepat penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP dan memperkuat sistem cold chain atau rantai pendingin, tujuannya supaya kualitas bahan pangan tetap terjaga nih dan stok lebih tahan lama. TPD juga menggelar rapat koordinasi bersama Bulog, Bank Indonesia dan pihak swasta untuk memastikan kondisi pasar tetap aman sekaligus mengantisipasi adanya permainan harga dari spekulan yang bisa merugikan masyarakat nih, Taman Produa. Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengajak masyarakat buat lebih terbuka terhadap pangan lokal sebagai alternatif selain beras. Warga diedukasi untuk memanfaatkan bahan pangan seperti sagu dan keladi yang sehat, Taman Produa, bergizi dan mudah ditemukan di Sumatera Barat. Menurut Iqbal Ramadi Prayana, langkah-langkah ini bentuk penting supaya inflasi daerah tetap terkendali. Saat ini, tingkat inflasi Sumatera Barat bahkan sudah berada di bawah angka 1,95% nih, Taman Produa. Artinya, pemerintah berharap kondisi positif ini bisa terus terjaga hingga Idul Adha nanti.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, next, aku bakal share informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat, Jumat 8 Mei 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id ya. Kita simak dulu cuaca hari ini, teman pro 2, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman nih, teman pro 2. Biar kalian itu bisa mempersiapkan diri dulu ya. Dan cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup kompak ya, teman pro 2 ya. Kompak kayaknya, bentar aku coba cek dulu. Nah betul, teman pro 2, ini didominasi hujan ringan, teman pro 2. Kita mulai dari kota Pariaman, tapi Pariaman diprediksi hari ini berawan, teman pro 2. Yang hujan ringan itu justru di Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawalunto, dan kota Solo itu diprediksi hujan ringan. Suhunya bervariatif, teman pro 2, dan ini cukup dingin banget ya, enak banget untuk ngopi dan minum-minum yang hangat-hangat nih. Terus kota Padang juga hujan ringan diprediksi, Pasaman Barat, Solo Selatan juga diprediksi hujannya ringan. Darmas Raya ini hujannya sedang, teman pro 2, 24 hingga 29 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai diprediksi berawan. Pasaman 50 kota dan Agam kompak hujan ringan. Padang Pariaman berawan, Tanah Datar berawan, dan Si Junjung hujan ringan. Kota Solo diprediksi hujan petir, teman pro 2. Jadi harap hati-hati untuk yang mau ke Solo hari ini. Dan Pesisir Selatan diprediksi hujan ringan. Jadi cuaca di Kota Padang dalam beberapa hari ke depan diprediksi didominasi ya, kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah. Berdasarkan perakiraan terbaru dari BMKG, suhu udara di Padang ya, khusus di Padang, berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Jadi kalau kalian mau cuci pakaian, mohon maaf nih ya, agak-agak lama nih nunggunya nih, karena memang mataharinya masih ngumpet. Kondisi membuat udara terasa lebih lembab, terutama pada pagi dan malam hari. Beberapa kecamatan seperti Padang Barat, Padang Selatan, dan Padang Timur diperkirakan, teman berdua, mengalami cuaca berawan hampir sepanjang hari. Meski begitu, hujan ringan masih berpotensi turun di sejumlah titik, khususnya saat sore hingga malam hari nih, teman berdua. Warga yang beraktivitas di luar ruangan tetap diimbau menyiapkan payung atau jas hujan agar tidak kehujanan mendadak, agar nggak kaget. Di wilayah Kecamatan Padang Barat, sejumlah kelurahan seperti Flamboyan Baru, Purus hingga Rimbo Kaluang diprediksi mengalami kondisi cuaca berawan dengan suhu rata-rata 25 hingga 28 derajat Celcius. Sementara itu, kawasan pesisir seperti Padang Pasir dan Olo juga memiliki potensi hujan ringan meski cuaca cenderung stabil ya, teman Prodo ya. Tingkat kelembapan udara di kawasan ini tercatat cukup tinggi, mencapai lebih dari 80%. Sementara di kawasan timur Kota Padang seperti Indarung dan Kuranji, cuaca cenderung berubah lebih cepat nih. BMKG mencatat kondisi berawan tebal sempat terjadi di wilayah Gunung Sari dengan kelembapan mencapai 87%. Sedangkan di Ampang ya, teman berdua, cuaca sempat cerah dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah barat daya. Kondisi ini menunjukkan dinamika cuaca di Padang masih cukup fluktuatif dan perlu diwaspadai ya oleh masyarakat.

0: BMKG mengimbau teman Produa kepada masyarakat Kota Padang untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu nih. Jadi tiba-tiba misalkan panas, terus tiba-tiba berawan lagi, tiba-tiba hujan. Jadi agak-agak galau gitu teman Produa. Jadi kalian jangan kaget. Aktivitas nelayan, pengendara hingga warga yang berencana melakukan kegiatan luar ruangan diharapkan terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG ya. Dan kalau kalian naik kendaraan ya teman Produa, motor atau mobil, lampu kalian harus terus selalu dinyalakan ya, harus dipastikan nyala karena ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan ya di jalan raya. Kondisi cuaca memang cukup cenderung lembab dan berpotensi hujan ringan. Masyarakat diminta tetap jaga kesehatan dan keselamatan selama beraktivitas. Cuaca boleh enggak menentu nih teman Produa, tapi dengan informasi yang tepat dan sikap waspada, kita bisa tetap aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari ya. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar ya teman Produa. Tetap semangat, tetap maksim, tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak basah, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga, cek situasi, dan tetap santuy tapi waspada ya. Stay safe warga Sumbar, selalu jaga diri, jaga mood, dan jaga cuaca hati kamu. Siapa tahu ya, dengan kamu menjaga hati kamu, doi juga mikirin kamu, cuaca juga, hatinya juga enak-enak aja nih. Kok bisa gitu ya, mudah-mudahan ya. Pokoknya emang sejuk banget nih, pokoknya di tengah cuaca yang sejuk ini emang enaknya makan apa ya, makan mie abuy kali ya teman Produa. Oke teman Produa, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu ya, biar kalian semakin mantap di hari ini.
1: Apa benar dia yang kau cinta?